0: meter kuat lentang lelaki dengan catatan masa 27.07 saat. Dalam acara yang sama, seorang lagi atlet negara, Daniel Z. Zhenchan, merekodkan masa 29.37 saat, sekaligus mencatat masa terbaik peribadi walaupun tidak layak ke pusingan seterusnya. Dalam acara sepak takraw pula, kontinjen negara menewaskan Perak 2-0 dalam saingan sepak takraw regu lelaki. Brunei menang tipis 17-16, 15-5. Atlet olahraga Muhammad Nazrul Hakim bin Muhammad Zaini Hairul Lisam menyertai acara 800 meter mencatatkan masa 2 minit 5.78 saat dan menamatkan perlumbaan di tempat ke-8. Sementara lawan pedang kategori EP Wanita Individu Atlet Negara, Nabila Faizah binti Muhammad Hisham secara keseluruhan merekodkan satu kemenangan dari 5 perlawanan dalam peringkat kumpulan. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Agnita Idris dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti jam 7 pagi esok waktu Brunei.

0: Bahagia itu mudah dan sederhana. Cukup syukuri apa yang kita punya tanpa membandingkan dengan yang lainnya. Pesanan ini dari saya, Andy Othman, dan dibawakan oleh Pelangi FM.
1: This is your radio. Pelangi FM.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fadilatnya, menurut hadis, barang siapa mengalami kesusahan atau dalam keadaan sukar, maka bacalah zikir ini. Nescaya Allah dengan kuasanya akan melepaskan orang itu dari apa jua bentuk kesusahan atau bencana yang dialaminya.

Alhamdulillah, kebelakangan ini Marsha makin aktif dalam bidang seni dengan membuat persembahan di pelbagai acara seperti majlis perkahwinan, gig music dan acoustic night di beberapa kafe di Brunei. Selain itu juga, Marsha berpeluang terlibat dalam beberapa program bersama RTB yang banyak memberikan Marsha pengalaman dan pendedahan dalam industri seni. Marsha juga amat bersyukur kerana telah tercalon dalam top 5 Anugerah Pelangi 10 bagi dua kategori iaitu Artis Baru Pilihan dan Lagu Melayu Pilihan. Di samping itu juga, lagu duet saya bersama Edri Zikri yang bernama Gangguan turut menerima pengiktirafan di Vima Music Awards dengan meraih tempat kedua bagi kategori Best Genre Bender Song. So, Marsha sangat bersyukur atas setiap peluang dan pencapaian ini dan berharap dapat terus berkembang lagi sebagai seorang penyanyi.

InsyaAllah, Marsha bercadang untuk terus mengembangkan lagi kerjaya nyanyian saya ni, menerusi banyak persembahan, memperluaskan pengalaman dalam arena muzik dan menghasilkan lebih banyak konten serta karya muzik pada masa yang akan datang. Saya berharap dapat terus belajar, memperbaiki diri dan melangkah lebih jauh dalam bidang seni yang Marsha minati.

kasih yang tidak terhingga kepada semua yang sentiasa menyokong, mendengar, berkongsi dan memberi kata-kata semangat kepada Marsha. Sokongan kamu semua sangat bermakna dan menjadi pendorong untuk saya terus berkarya. Marsha amat menghargai peluang dan sokongan yang telah diberikan. Jangan lupa ikuti saya melalui Instagram @marshadania, MarshyDaniaa. Izin hati mendekat. Hai, saya Marsha Dania. Terima kasih Pelangi. Thank you for making me Artist of the Month. Lain.

0: Baka, order tah. Keminum apa? Dira belanja.
1: It's okay, Dira. Air kosong sejak.
0: Eh, diet kah?
1: Indahlah, Dira. Yang sebenarnya kan, air kosong itu nada kalori, nada gula tambahan dan dapat mengurangkan kering leher berbanding